makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live.

0: Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all, on Prambors.
2: Indonesia,
1: number one
2: hit music station.

0: Today's hits on Pamors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
3: Anaknya Wendy Cagur pernah aku ajarin.
4: Yang mana?
3: Aku guru. Yang pertama, yang cewek.
4: Serius? Di TK, waktu TK?
3: Iya, waktu TK, anaknya.
4: Oh.
3: Waktu dia lagi pas...
4: homeschooling?
3: Bukan homeschooling, apa yang sebelum...
4: Preschool?
3: Iya, preschool. Pas, ya gitu deh.
5: Udah ini pas banget, ngomong-ngomong preschool, masa Young Lex dan Naikila katanya tampil di Paspor.
4: Bagus tuh, ini mantep banget tuh. Eh, asik deh, Radio Chris. Belok kiri, belok kanan, belok kiri.
5: Slalom terus. Kalau muda, kamu itu anaknya hip-hop?
4: Men, gue mah Naikila abis, gue mah tim Naikila gue. Parah. Main-main gue. Main dong, bagus.
2: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
6: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
0: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.

0: greatest hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.
1: Denos, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si Pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: This is Prambors.
5: Prambors.
0: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: greatest hits on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gini, tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: non-stop hits.
1: All the biggest hits on Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
2: Indonesia.
3: #1
2: hit music station.

0: non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Don't stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: one hit music station.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is non-stop hits.
2: We got more hit music, y'all.
1: On Prambors.
3: Indonesia.
1: Number one
3: hit music station.

0: Club hits. All the biggest hits on Pamors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Non-stop, non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia,
1: number one hit music station.

0: music station. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: Jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan. Bimnya bimbingan.
3: B-nya?
2: B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
0: Atau lo nungguin kocret kecret?
4: Yang jadi Spiderman.
5: Iya.
4: Punya
5: usaha
4: di mall.
5: Gila.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Iya.
5: Dia kan pinter parker.
4: Nah itu, pinter parkir.
6: Wow. Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: hits on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Genos, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!
0: Non-stop, non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.
4: First heartbreak and it was terrible, and I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

0: Music Station. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
3: Tadi lagi ngomongin soal how to lose a guy in 10 days.
4: Ya Allah, ini tahun 2000-an awal ini ya.
5: Iya. Siapa yang pemeran utamanya waktu itu ya? Robert Pattinson ya kayaknya.
4: Baru, itu baru dia. Rano Karno kalau
3: Kate Hudson.
5: Kate Hudson sama lakinya siapa yang gue tuh?
3: Matthew McConaughey.
4: Hah? Gue Matthew McConaughey, emang iya benar. Oh iya benar Matthew McConaughey pak, benar.
5: Emang how to lose a guy in Matthew McConaughey?
4: Iya pak.
5: Oke.
4: Okay. Itu tadi kayak seperti orang Timur Tengah aja Matthew McConaughey. Jadi Paramount Pictures kaulah muda resmi.
5: Paramount, kok gue Preman Pictures?
4: Paramount.
2: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
1: This is my station.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: This is Prambors. Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: top hits.
1: All the biggest hits on Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Genus, lu tahu nggak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
4: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
3: Siapanya sayanya?
4: Ya.
3: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 kayak apa berapa ya? Gua lupa.
4: Gua
3: apa 196?
4: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
3: Si pansu.
4: Lumba-lumba kak.
3: Si lumba-lumba.
4: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
3: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
4: Gue bisa sebutin tipe gue.
3: Abah.
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
3: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
4: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
3: Berarti waktunya
4: Tenggo barengan Genus
3: dan Julio.
4: Setiap Senin
3: sampai Jumat
4: jam 4
3: sampai 8 malam.
4: Cuma di Prambors.
3: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Non-stop hits.
1: All the biggest hits on Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Number one hit music station.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Non-stop, non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia,
2: number one hit music station.

0: station.
1: Denos, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 kayak apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi nggak pernah cinlok?
1: Oh gini, tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
1: berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio
2: setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: This is non-stop hits.
7: We got more hit music, y'all.
6: On Prambors.
8: Indonesia.
6: Number one
8: hit music station.

0: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Gini kalau muda kita lagi perlu bracket untuk TV ya, kita nih.
2: Betul, ada yang mau support bracket gak kira-kira? Kan kita udah di support lensa nih. Ada yang mau support body kamera gak guys?
3: Iya.
2: Apa?
0: Apa?
3: Lagu. Kok lagu? Kan kita udah ngomongin lensa sama kamera. Kok mundur ke lagu?
2: Oh iya, oke. Oke deh. Oke lah. Kacau deh nih.
0: Aduh.
2: Gak ada yang dengerin aku.
0: Yang kacau itu otak kau.
2: Oh iya. Kau lah muda ini.
3: Nah, Danang ada berita nih.
2: Kasih tau Danang. Iya, jadi kita tuh punya kabar baik kan tadi. Kita punya lensa baru disupport sama partner kita, Denka. Lalu nanti juga akan Mas Darto beliin bracket, body kamera.
3: Mas Darto. Kok Mas Darto beliin?
2: Lo, Mas Darto Finance tuh ada kan?
3: MDF.
2: Mas Darto Finance.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
4: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is my station. Prambors. Indonesia, number one hit music station. Number one hit music station.
2: Oh boy.

0: non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: This is Non-stop Hits.
3: We got more hit music, y'all,
0: on Prambors.
4: Indonesia
0: number one
4: hit music station.

0: music station. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: Jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: Bimnya bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret kecret.
4: Yang jadi Spider-Man.
5: Iya.
4: Punya
5: usaha
4: di mall.
5: Gila.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
4: Nah itu, Peter Parkir.
6: Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
8: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
9: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
8: Hah? Emang bisa?
10: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
11: Jual emas harga puas.
12: Wah, panas juga ya main padel.
13: Time out. Minum cheers dulu dong.
12: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
13: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Benson.
1: Ada tuh yang tahu George
2: Bro, Benson. Itu baru semangat tuh, melek kan lo.
3: Tapi jujur ini jadi semangat karena kita nyanyi. Benar.
0: Iya, Bro. Coba puterin tiga-tiganya barengan deh, Peng.
4: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di prambors.live.

0: station. Brown Wars. Indonesia, number one hit music station. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Coffee, your go-to spot for every occasion.
1: Halo sayang, aku Kak.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500.

0: music station.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Sabrina Carpenter.
4: This is Ella Langley.

0: music station. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: Jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: M-nya bimbingan.
3: B-nya?
2: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocel kecret?
4: Yang jadi Spiderman.
5: Iya.
4: Punya?
5: Punya.
4: Usaha?
5: Di mall.
4: Di mall.
5: Gila.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking?
5: Iya.
4: Dia kan Peter Parker.
5: Nah itu, Peter Parkir.
6: Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
8: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikit tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031 547 3838.

0: music station. Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Pak, lo nyanyi itu dong. In the statement, aku yang paling baddie.
2: In the statement, aku yang paling baddie. Jenggot tuh toh, jenggot lo. Jenggot gue paling baddie.
3: Mata pada Artu.
2: Yang Lex juga. Ini meja, ini kursi, itu lampu.
3: Jadi tapi, kan ada bunyi-bunyian khusus kan kayak
1: yo, gitu.
2: Yo, yo.
3: Brah. Enggak, kalau ini Roy Ricardo. Krrrr.
2: Nah, iya, iya, iya.
3: Sekarang dia tukang parfum.
2: Asik deh.
0: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
4: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
5: Indonesia. Number one hit music station.

0: music station. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Non-stop hits now.
5: Right now.
4: Get all the hits right here on Prambors.
5: Indonesia.
4: #1
5: hit music station.

0: music station. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: Jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh, gitu.
2: Bimnya bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret kecret.
4: Yang jadi Spider-Man.
5: Iya.
4: Punya
5: usaha
4: di mall.
5: Di mall.
4: Gila.
5: Apa tuh?
4: Smart parking.
5: Smart parking.
4: Iya.
5: Dia kan pinter parker.
4: Nah itu. Pinter parkir.
6: Wow. Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
8: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.

0: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: Bimnya bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocel kecret?
4: Yang jadi Spider-Man.
5: Iya.
4: Punya?
5: Punya.
4: Usaha?
5: Di mall.
4: Di mall.
5: Gila.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking?
5: Iya.
4: Dia kan pinter parker.
5: Nah itu, pinter parkir.
6: Wow. Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
8: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!

0: Who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: Bimnya bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret kecret?
4: Yang jadi Spiderman.
5: Iya.
4: Punya.
5: Punya
4: usaha
5: di mall.
4: Di mall.
5: Gila.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking.
5: Iya.
4: Dia kan pinter parker.
5: Nah itu. Pinter parkir.
6: Wow. Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
8: Wah, panas juga ya main padel.
9: Time out. Minum cheers dulu dong.
8: Segar, ini ya alkalin ya?
9: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
10: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
2: Ini kata ini ya, kata berita ya, gue gak tahu, gue bukan wibu. Jadi Dragon Ball itu bakal buka theme park di Prancis dan Arab Saudi. Kalau di Prancis jadi Dragon Ball, Dragon Ball Z. Kalau di Arab Saudi jadi Dragon Ball Z. Proyek ini didanai oleh perusahaan investasi Arab Saudi Qiddiya sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi luar sektor minyak di
3: Minyaknya minyak telon apa minyak tawon?
2: Minyak. Ide pembangunan ini berawal saat Presiden Emmanuel
3: yang lewat di pala jadi dikeluarin
4: dah. Dia nggak keluarin demam pak.
3: Sawan nih bocah nih.
2: Ada aja sih bontot.
3: Lu.
2: Oh sorry.
1: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This is my station. Indonesia, number one hit music station.
3: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Non-stop, non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia,
2: number one hit music station.

0: music station.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: This is Non-stop hits. We got more hit music, y'all, on Prambors.
3: Indonesia.
2: Number one
3: hit music station.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: This is my station. Prambors.
1: Indonesia.
0: Number one hit music station.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: perikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
2: Indonesia. Number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Ide pembangunan ini berawal dari Presiden Emmanuel Macron dan juga putra mahkota Mohammed bin Salman menyadari kecintaan mereka terhadap Dragon Ball saat Macron berkunjung ke Arab Saudi. Enak ya kalau ngobrol gitu ya, kayak
2: gimana tuh?
1: Bikin taman bermain yuk.
3: Ah, yuk.
1: Apa ya temanya? Ih, gue suka Dragon Ball. Ih, gue juga bikin nil.
3: Ada berapa lu? Gue cuma ya 6 juta 100 triliun kali. Bisa ada.
1: Aman. Asik banget ya. Kemarin juga kan ulang tahun 50-nya Kamen Rider Ichigo, terus gratis seluruh episode oleh Bandai Namco di apa namanya? Di YouTube. Itu gue enggak nonton enggak?
2: Kok lu tahu?
1: Tahu aja, kasih tahu teman gue,
3: si Bandai itu pasti berlalu enggak sih?
1: Bandai pasti berlalu.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
4: Prambors Radio.
5: Hey, my name is Somber.
6: This is Ella Langley.

0: Halo kalau muda, selamat pagi, selamat beraktivitas. Macet-macet aku temenin ya, coba di Prambors News. Yang pertama aku punya info datangnya dari Rusia, Amerika dan 8 negara asing kalau muda yang ikut bantu padamkan karhutla. Dan yang kedua ada Facebook, Instagram bakal berubah demi remaja, ada jam malamnya loh. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Rusia, Amerika Serikat, dan 8 negara lainnya itu ikut membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, totalnya ada 36 helikopter yang dikerahkan untuk memperkuat pemadaman dari udara. Kolaborasi ini kalau muda dilakukan untuk mempercepat penanganan, mencegah api meluas, serta mengurangi dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya kalau muda, ada kabar dari Meta yang bakal membatasi pengguna di bawah 18 tahun maksimal 2 jam sehari dengan jam malam pukul 00.00 sampai 06.00 dan notifikasi yang dikurangi di saat jam sekolah. Nah, fitur like dan reaksi ini juga bakal disembunyikan kalau muda, filter pengubah wajah dilarang dan orang tua bakal mendapatkan notifikasi terkait interaksi anak dengan orang dewasa atau pencarian topik beresiko. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. The Dennis on Prambors.
2: Yo, selamat pagi kaula muda. Siaran dari bertiga jadi berdua jadi sendiri ini. Asoy deh, Danang kemana ini? Danang mungkin lagi berjuang di luar sana, harus berjibaku dengan abu-abu vulkanik yang ada di jalanan. Tapi dia nanti sebentar lagi akan datangnya. Masih ada saya di sini ya. Ada Kina juga, ada Gepeng juga yang akan menemani kaula muda sampai dengan jam 10 nanti. Dengar-dengar hari ini, bukan dengar-dengar sih, emang udah pasti ya, anak-anakku sih pada PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ada yang WFA mungkin, WFH atau WFE atau WFC atau WFW atau WWW. Mau ngobrol sama kita, boleh ke Wawa kita aja ya, nanti dikasih tahu Wawanya ya. Tapi for now, kaula muda, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Kita akan menemani kamu melewati ini semua sampai ujung nanti, oke? Okay?

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Kecil-kecil datang bulan, sebuah lagu dari
0: bagus tuh, kecil-kecil datang bulan dari Robert De Niro ini.
1: Itu siapa, Bang? Nabila Carpenter.
0: Benar, Nabila Carpenter itu ya.
1: Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter dengan kecil-kecil datang bulan. Man's Child. Hah? Child? Kecil-kecil anak-anak. Man's datang bulan. Kok bisa? Berarti ada gangguan hormon tuh.
0: Gue gak sanggup sepagi ini. Apa kabar, Nang?
1: Baik, Pak Darto. Aku tadi sholat subuh tidur lagi sambil
0: bagus.
1: Mohon maaf ketiduran.
0: Bagus.
1: 15 menit enak banget ya Allah.
0: Ini berarti bukti bahwa kami ini live, bukan rekaman, baby.
1: Iya, baby.
0: Dan juga buat hari ini pada PJJ ya kayaknya.
1: Iya tuh, apaan sih, Pak? PJJ, Pak?
0: Perkumpulan Janda Jelong.
1: Waduh, itu kan harusnya di WA aja, Pak.
0: Sorry.
1: Jangan di onerin.
0: Sorry.
1: Iya.
0: Pria-pria jajan. Itu PPJ ya, PPJ ya. PJJ pembelajaran jarak jauh.
1: Oh, kayak ini, kayak WFH tapi sekolahan.
0: Iya, betul.
1: Oke, ngerti gue nih.
0: Kayak WFH. SFH.
1: SFH, School From Home.
0: Itu dia. Tapi ada yang WFH gak sih?
1: Nah, benar juga.
0: Gimana cara kita tahu ada yang WFA atau enggak?
1: Coba Wawa aja sambil, atau VN boleh kita telepon.
0: Tadi kok gak salah udah ada yang ini ya? Enggak deh. Belum ada ya? Oh, lagi dia, si Kinoy lagi coba hubungi. Tapi lo kemarin gimana? Lo menyadari ada abu-abu vulkanik?
1: Ada, rumah jadi, rumah, stasiun, mobil tuh pada coklat.
0: Karena lo kemarin keluar. Ngapain?
1: Meetingin salah satunya meetingin ini Funky Love kita. Nah, terus emang di jalanan tuh kalau di stasiun kereta,
0: oh ya,
1: gue bisa slide gitu, shh, kayak esket, karena maksudnya, saking berdebunya,
0: saking ngeresnya.
1: Terus gue nyoba kan, oke, gue mau coba makan di udara. Wah, itu gue ngerasa tuh kletus-kletus debu.
0: Lo ngapain?
1: Terus
0: kayak gitu lo makan.
1: Yang paling ngerasa adalah pas lu makan es krim. Jadi gue pertama makan onigiri, terus kletus-kletus.
0: Ini di outdoor nih, outdoor. Di luar, bukan di dalam ruangan, di
1: bukan.
0: Dalam mall.
1: Di stasiun, wah, oke, okay, kletus-kletus. Coba ah kalau misalnya es krim gimana?
0: Coba, nah, ah, bagus.
1: Di es krim memang warnanya bisa, kalau lu diemin berubah tuh, Pak. Jadi kayak ada kletus-kletus, abis itu gue makan terus sampai sayang soalnya. Sekarang gue jadi bisa ngeluarin lava.
0: Wah, jadi mutan nih.
1: Jadi mutan. Tapi memang kemarin
0: mutannya kese gak?
1: Kesemutan.
0: Iya, betul.
1: Tapi kemarin banyak yang gak pakai masker, Pak.
0: Makanya gue juga kemarin terpaksa harus pergi ke dokter gigi, nganterin anak gue ngambil liners giginya yang harganya puluhan juta itu.
1: Asoy deh. Sabar ya, Pak. Bapak yang kuat.
0: Terus orang-orang kayak, ini orang-orang apa belum aware, naik motor santai aja gitu, nggak pakai masker, nggak pakai, belum aware kali ya?
1: Bisa jadi.
0: Ya itu.
1: Karena di rumah gue sampai anduk gue taruh di sela-sela pintu semua.
0: Untuk menghalangi debu-debu intan itu masuk.
1: Iya.
0: Oke. Ada Paula ya? Hai Paula, nanti kita akan ngobrol sama Paula aka Exa ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang dia mau ngasih tahu hari ini WFH atau PJJ atau WWW atau WWF atau WAC.
2: If you smell.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya
4: kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya, apa berapa ya? Gua lupa.
5: Gua
4: 196.
5: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
4: Si pansu.
5: Lumba-lumba, Kak.
4: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
4: Oh, gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
5: Gue bisa sebutin tipe gue.
4: Apa?
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih
2: lebih rame.
6: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
6: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
6: dan Julio.
2: Setiap Senin
6: sampai Jumat
2: jam 4
6: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
6: Stream now di TikTok dan prambors.live.
7: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Selamat pagi kaula muda dimanapun kamu berada yang sedang berjibaku dengan jalanan. Tapi jalanan sih relatif
1: lega-lega
0: kosong karena pada PJJ. PJJ singkat apa?
1: PJJ? Persatuan Jaka-Jaka.
0: Jadi single, cowok-cowok single ya?
1: Cowok-cowok single
0: Jaka-Jaka ya?
1: Iya. Jaka-Jakakan.
0: Ku berlari.
1: Jaka-Jakakan itu.
0: Oke.
1: Halo Eksa.
0: Eksa. Hai Eksa. Mana nih Eksa nih? Ah, Eksanya mati.
1: Waduh.
0: Baru kita mau ngobrol
1: Eksa sama Eksa. Eksa tuh pekan lalu sakit Pak dia Pak.
0: Hah? Bukan.
1: Oh iya pekan lalu.
0: Emang nih Eksa,
1: Eksa si
0: suka biasa di
1: TikTok.
0: Live TikTok gitu. Oke.
1: Okay. Uh-uh.
0: Halo Eksa.
1: Eksa.
2: Aduh kenceng banget ya lo.
1: Apa? Lo nah, sakit nih anak
2: gue. Morning guys. Morning.
0: Kenapa kamu suaranya tidak terlalu sehat sepertinya?
2: Iya, kemarin bilang tumbang-tumbang, sekarang tumbang bener.
0: Iya.
2: Ya, kemarin juga beneran sih.
0: Iya. Hari ini berarti kamu WFH atau PJJ? Atau prakip
2: sekali? Aku sih emang izin sakit, tapi kantor aku gak ada WFH atau
0: gak PJJ ada.
2: Gitu.
0: Tetap masuk maksudnya?
2: Iya, BUMC bro.
0: Badan usaha apa? BUMC apa namanya?
1: Cibinong.
0: Milik Cibinong benar.
2: Iya. Iya, betul.
0: Kamu sakit apa sih, Eksa?
2: Tapi aku kemarin flu terus sekarang day one.
0: Oh, day lagi dapat. Lagi menstruasi. Ya, oke.
2: Okay. Tapi pacar aku PJJ loh, kan dia guru.
1: Oh, gitu. Oh. Pacar kamu guru di mana?
0: Guru silat.
2: Guru agama.
1: Oh. Oh iya? Lucu banget. Agama apa?
2: Cocok kan? Kristen.
1: Oh, agama Kristen. Oke, oke. PJJ ya jadinya ya kalau di
2: Iya, dia ngajar di Sunter, tapi sekolahnya mengadakan PJJ gitu.
0: Oh. Semuanya kayak udah himbauan dari dinas soalnya.
1: Oh, gitu.
0: Dinas apa sih, Nang?
1: Dinas jalan-jalan.
0: DJJ berarti. Iya. Aku suka deh asbun-asbun gitu.
2: Yang aku serem tuh sebenarnya rumah orang tuanya tuh di Merak, bener-bener.
1: Wah, itu mah langsung debu bisa, dong.
2: Iya, bisa lihat lampu. Bisa lihat kampung, bisa lihat Krakatau juga gitu.
0: Langsung tuh bener-bener di kasat mata ya, aduh.
2: Iya, terus bisa kalau kalian tahu Merak besar, Merak kecil. Nah, itu kelihatan banget ya rumahnya. Jadi bener-bener di ujung gitu loh.
0: Iya. Tapi baik-baik aja kah orang tuanya? Baik-baik aja, benar-benar baik-baik aja ya.
2: Jadi mama papanya sekarang lagi di Gading Serpong.
0: Oh, lagi diungsikan.
2: Iya, karena kan lumayan tebel ya si abunya.
0: Iya.
2: Jadi
1: pindah
2: dulu.
1: Okay. Ya, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri.
0: Betul nih
1: Eksa
0: sekali.
1: Juga take care ya
0: Eksa. Karena ya. Eksa kan udah sering ngirimin kita makanan.
1: Iya.
0: Nah, sekarang Eksa mumpung di rumah gak mau ngirimin kita makanan lagi.
1: Iya.
0: Harusnya kita ngirimin dia makanan
1: kali. Ah, gak usah kan kita gak ada empatinya.
0: Bener. Thank you Eksa. Semoga cepat pulih ya Eksa.
1: Cepat pulih ya Eksa.
2: Thank you.
1: Kita temenin ya. Iya.

0: Prambors Radio The Dandies sampai jam 10 nanti
1: menemani kawula muda MPJJ ataupun WFH, walaupun kita agak-agak pesimis ada yang WFH ya.
0: Iya benar. Pak, udah dikabarin belum soal Kenny Pak ke kawula muda, Pak?
1: Oh iya, Kenny harusnya tuh hari ini siaran. Cuma dia gak bisa siaran karena dia terjebak di Jepang.
0: Ih, terjebaknya di Jepang, asik betul.
1: Pilihannya, ini si Kenny emang picky dia.
0: Iya.
1: Pilihannya waktu itu antara terjebak di Jepang
0: atau Somalia kan?
1: Kok bisa sih nang? Ke Jepang transit Somalia? Kayaknya jauh.
0: Oh deh. Jauh ya Pak ya.
1: Kecuali diat ya.
0: Iya.
1: Terjebak di Jepang atau terjebak di masa lalu dia?
0: Au! Kacian.
1: Betul, betul, betul.
0: Dia atau menjebak
1: di China.
0: Waduh enak dua-duanya.
1: Iya.
0: Enak, enak, enak.
1: Tapi kalau di China kan kita harus punya visa.
0: Oh iya benar.
1: Kalau enggak kejebaknya lo di ini.
0: Imigrasi ya.
1: Di bandara.
0: Mm-mm.
1: Jadi dia memilih untuk enggak pulang dulu.
0: Jadi dia stay di Jepang.
1: Terus ada dia kan punya satu dua handphone.
0: Mm-mm.
1: Satu handphone pribadi.
0: Mm-mm.
1: Oh enggak, satu handphone suami Tante Teni. Sama handphone pribadi dia. Nah, handphone pribadi dia itu metong. Enggak tahu there's something happen, kena apa, jatuh atau kena udara dingin atau gimana.
0: Oh, mati. Waktu naik gunung.
1: Nah. Jadi yang masih nyala suami Tante Teninya. Makanya ini kan di grup dia pakai handphone suami Tante Teni.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Nah terus pesan sama Tante Teni ke siapa?
1: Ke Rahmat.
0: Oh Rahmat. Rahmat tuh siapa Pak?
1: Asistennya Tante Teni.
0: Oh Rahmat tuh kayak summer gitu kan? Gerah amat deh ah
1: Asik tuh.
0: Asik kan? Kayak Afgan ya, asik banget nih kaulah muda. Rilis lagu baru loh.
1: Afgan rilis lagu baru?
0: Iya, Afgan ini juga kan main film dia.
1: Apa sih film apa yang kemarin? Oh ya dia promo ya kemarin di Tenggo ya?
0: Sama Naya.
1: Naya betul. Agensi rumah tangga bukan?
0: Betul. Jadi ini ceritanya tentang NZ yang main. Tentang agensi rumah tangga. Itu kenapa judulnya agensi rumah tangga?
1: Karena apa?
0: Karena membahas tentang agensi ART, agensi rumah tangga. Agensi asisten rumah tangga. AAST. AAST A, satu A. Nah. Jadi ini juga OST juga nih buat film.
1: OST itu apa sih, Nang?
0: OST?
1: Singkatan dari?
0: Jangan kau buat aku menunggu.
1: OST. Itu kan JKBM. Jangan kau buat aku menunggu. Lagu apa itu?
0: Lagu itu. Oh kasih.
1: Iya. Jangan gak buat aku menunggu. Gitu yang benar nadanya.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Nah jadi Afgan lagu barunya juga jadi OST salah satu film yang mau rilis.
1: Nah tapi info lebih lengkapnya ini kalau ini teaser seberapa panjang nanti info lebih lengkapnya. Oh, iya.
0: Sorry.
1: Teasernya sepanjang ini.
0: Maafin aku Pak Darto.
1: Asoy deh.
2: The Dandies on Prambors.live.
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Ya, Afgan, dan suaranya dia yang selalu jadi benang merah untuk gak genre apapun. Aslam. Bapak Aslam.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Saya kan Afgan, bukan Aslam.
0: Oh, Bapak Asgan. Yang menggambarkan perasaan jatuh cinta nih, kehangatan dalam keluarga. Lirik lagu dirancang oleh Oh, yang merancang Gundam nih, Pak?
1: Bukan.
0: Lirik lagu dirancang untuk memperkuat nuansa emosional dan setiap adegan kunci dalam film drama komedi Agensi Rumah Tangga itu. Oke.
1: Okay. Ini bisa dibilang nih comeback-nya Afgan untuk ngisi soundtrack film Layar Lebar.
0: Asoy.
1: Setelah sukses dengan proyek-proyek musik film sebelumnya di Avengers Endgame dan Jurassic Park 8.
0: Oh, ternyata Afgan pemain orkestra, Pak. Baru tahu saya.
1: Eh, dengerin dikit dong Langit Merah Muda.
0: Ayo dong.
1: Langit merah muda dari berjuta manusia. Asik.
0: Wih, keren.
2: Ternyata engkau orangnya.
1: Afgan tuh ganteng dong.
0: Ganteng abis.
1: Coba masukin refnya, chorusnya. Oke.
0: Apa bentar?
1: Katanya nanti kalau dimasuk panjangin ke chorus ngeheng komputernya.
0: Oh, ini chorus sudah.
1: Oh, ini udah chorus nih. Oke. Coba nangin.

0: The Dennis on Prambors Radio. Masih ada kita berdua menemani kaula muda. Karena Kenny masih terjebak di Jepang.
1: Kaula muda mau berkunjung gak ke rumah koruptor? Rumor.
0: Rumah koruptor. Asik deh.
1: Ini Kocok Kecret gak ngebahas itu kaula muda. Tapi ngebahas rumor.
0: Oh, ada rumor. Tapi bukan rumah koruptor.
1: Bukan.
0: Rumah koruptor paling bentar lagi juga dirampas. Kan ada UU perampasan aset.
1: Sekali lagi, aset. Tahu gak Pak, aset itu bahasa Perancis.
0: Oh iya.
1: Artinya beli.
0: Oke.
1: Aset.
0: Bener apa enggak sih?
1: Bener.
0: Gue tuh kalau apa yang keluar dari mulut lu tuh suka. Bener apa enggak sih ini bocah nih kalau ngomong.
1: Aset, tante, supir, itu bahasa Perancis semua. Supir itu chauffeur, artinya pengendara mobil, spesifik.
0: Supir kan suka pirit-pirit dia.
1: Oh,
0: supir.
1: Dia hobi judi dia. Ngirit aja kerjanya. Ah, kayak Kocok Kecret nih.
0: Yoi men, Kocok Kecret rumor, risik dong.

0: Cret, ya cret.
1: Gue punya rumor nih.
0: Wih, ini baru nih. Gosip-gosip panas.
1: Gue coba aja dulu ya.
0: Lu jangan ngapain lu.
1: Tau Vino gak Vino?
0: Vino.
1: Vino yang viral di TikTok itu, gubernur Blok M.
0: Oh, yang rencananya gajah.
1: Rencana gajah, mondar mandir.
0: Ya.
1: Apa namanya, kesana kemari.
0: Ya, ya, ya.
1: Itu, yang cium tangan itu.
0: Ya.
1: Kan kemarin tuh, keluar podcast keluarga artis Mario, Niki, sama Kak Kev kan bikin NPD.
0: NPD?
1: Vino gak mau kalah.
0: Oh, gak mau kalah deh.
1: Dia bikin trio juga.
0: Lah.
1: Bikin grup.
0: Kan dia biasa sendirian itu.
1: Nah, enggak. Tapi dia agak-agak. Kombinasi agak-agak
0: unik nih.
1: Jadi Vino,
0: iya,
1: bikin grup band,
0: iya, iya,
1: sama Ge Pamungkas. Terus sama tapi sama ini,
0: sama Robo Junior kan?
1: Enggak, sama alat musik.
0: Oh, sama alat musik.
1: Mereka bikinin grupnya Vino, Ge sama Bastian. Jadi bassnya si Christian Sugiono itu.
0: Kali udah gue bantuin. Kali udah gue bantuin.
1: Gue maunya itu grup
0: lebih gampang.
1: Gak mau. Gak mau.
0: Belum tentu loh.
1: Namanya Vino.
0: Christian Sugiono punya bass loh.
1: Vino gak pamungkas. Iya. Yeah. Bass Tian.
0: Yeah.
1: Bassnya Tian.
0: Oke. Okay.
1: Tian Sugiono.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi mereka bertiga kalau manggung tuh Vino.
0: Iya.
1: Yeah. G sama bass berdiri aja udah bass.
0: Oh. Keren tuh.
1: Gimana?
0: Kebayang tuh gue.
1: Kan gue bilang gue coba dulu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Halo.

0: selamat pagi. Ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, abu vulkanik Anak Krakatau semakin meluas. Masyarakat diimbau untuk pakai masker. Yang kedua, masyarakat RI yang patungan untuk hutan makin rame. Baru 4 hari sudah menyentuh miliaran rupiah. Selengkapnya cuma di Prambors News. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi nikala muda sejak Jumat malam 4 September lalu. Dan abu vulkaniknya tersebar ke sejumlah wilayah. BMKG pada Minggu dini hari memantau abu terbagi dalam 2 klaster dengan ketinggian sekitar 20.000 hingga 50.000 feet. Abu tersebut kala muda bergerak melintas sejumlah wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Lampung hingga Selat Sunda dan Samudra Hindia. Serta sempat mengganggu penerbangan karena Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara hingga pukul 9.30 waktu setempat. Warga di wilayah terdampak juga diimbau menggunakan masker N95 untuk mengurangi paparan abu vulkanik. Yang berikutnya, kalau muda gerakan patungan untuk hutan terus dapat dukungan dan donasinya kini sudah mencapai 4 miliar rupiah dari target 50 miliar rupiah. Dana ini kalau muda akan digunakan untuk mitigasi, tanggap darurat, sampai restorasi hutan termasuk mencegah kebakaran hutan dan memulihkan area yang terdampak.
1: Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
2: News. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: The Dennis on Prambors Radio. Danang sudah siap dengan kain dan ikatnya untuk live TikTok.
4: Hari ini terakhir aku pakai gini karena udah sepekan. Aku udah memutuskan aku pakai baju apa.
3: Oh, lu tiap Senin lu. Jadi gini, ganti karena baju. Si Danang ini kan emang
4: bajunya terbatas.
3: Fashionable banget anaknya.
4: Jadi Lampika,
3: dia tuh
4: bajunya terbatas,
3: Pak. Orang tuh sering mengira kita rekaman kalau ngelihat live TikTok gara-gara baju dia itu terus. Ganti baju sepekan sekali.
4: Dada aja deh gue.
3: Ah, parah deh.
4: Tapi kak, coba sini. Kaulah muda, Mas Darto kemarin aja hari Jumat udah ngeluh. Aduh, baju udah mulai abis nih, udah baju, di mix and match.
3: Yoks, sudah mulai timpas sana timpas sini deh.
4: Makanya untuk mempermudah hidupku, aku lebih memilih pakai baju yang sama selama sepekan.
3: Justru di sini gue membuka kesempatan.